ulipangile ximwanda waneya nyakula ntenga wanandele vakode vanalikola vatekunjipa pagwa mautu kulingananga nkati mushalamu shetu kwali kuenda velambya panda karibu kwetu kulijimbo lya kabdragat vete yali kupokela na upagwa na dinema

ulanda na mitenga vya kukontima vya mwenanda MC Roger watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo mu wakati watutenda uwendi. Manya kenga kondomu ankoposha binu biowe. Malwele kenga kashende sida na nkoshirilidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbode shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatukujugwila kuoda vila vetugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu juangwe Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo. Shingumi Shavenintete.

0: wanama.
1: Ashibata ni roho yokuma.
0: Umefunga milango.
2: Wiz Daya na nyimbo Mwana Osuma vya Kontondola ndi ese 51 semanaika langira voto 2 akiwa munafasi 22.

Munafasi 14 kawapo AZ Kinera na nyimbo El Soda Bahia vya Kontondolandi ASA 23 kapata voto 11.